0: iya tam na na ulumit noa kay ko law katigo inum makiuluta kanwili no yak mga ta erin we kunud atuin na ko tsugo angit siya law sunilo inum makiu gabit isisumait at siyong ito kalaw mat inusok tunit kangat tayo mo ikiga sulagang abit pinailo takakko gabit kanukiak kako erin we kun kanwili guman na kong ni atuin na ko tsugo kay ko law katigo angila ko sunilo taman na isumagin yak pabut kung may kadam na pingasunig ukiw ni aksoko tingilak tawad ula tagwanwigi asing mat abani ating nga takugut siyog tawal nangyaktud tat suminga ukaw sila nga ng may kaakik suwali at iluta tagwanit sa'y nak man siyami himakalo ni tam na katingabig atoksugo tayo sumanipitalo at iliulok si magandog kinaw yang nik atu tiu ni aktu ni ka tu ni yaut suta abatang me o kau sel ganer muta atuk tau ni aktu ni ulu me tu kisi wali ni arak pugut kanu atuk tau log mangat kanu lu si wali liok si malak mangat abatang me makin wing milu teman nak atu tini agat tigo so mana okay so tam nak nui gya si buka zabedi tak baniti lu amalut tau pita si wala pa magroda ningyong ngapalya la kami so na magya po yung mat
1: tan na saluso katibig ko awlat si maringi tamani mi mata uhakaya mi po yung kain na magaki nalagyak si malu tat suming uhara ulang arumi ulumilo ko na tako po yung kain na kailanin mo ito
0: iya nagumig at kakamit ya beti mahamau nga ingit kuwit tayo mga tao kawasila ka nakapil kaya ng utilugo tayo sumay na kawasak to halong magaglad ay the Saunders tawa ni inuktitula ka yuyok ilawlaok si mayok tawa nuwilat siya tuktak ko nga kawasak ti utilugit at may kalinggo kulo no niling no akatalaok si mga mata inung nagapik so kaya tuk si matsuri o kawasila ka ng mod kanwili ko yibisi tayo sumani ulaktok tayo sumani ukakta wali alaktun ulumi nui wali alitayin ng laking mata kawai mani akbawud ui maalo laong itsutalo ui makuyaw galo aktin luta inung nut kisiyan ui mani alaong indatapit siya kumamud amiso alum maing ni ukiunik kawamayt hinwin o kawasingan ni sukuy kasulawak sumang mata tayo sumani 1950s 60s 70s atok tilugo utak pali alangmat man akigiyak pali alagata taman na tuwabi kuti ginialawang inaptigo so ulumi ulak tusang ni alak pugod iay petimit tam na awatak ko ni pinasuk ta katigigiyabot iay peti
2: na kumik awlarok awlarok yung tika ni nyuit sike na hatulululu uharang ma tukingin ni langagata dan na kirok tigil ng laga awlaw sa tigil ng tsugo ukharak ka at jingwali yaga ya halidok pata kamalang amat si hulimi hulal ka kumalunga akaan tsak inyong makikadiman ni haktilog ikang tsuruami ay si magum nararong ginyama ukaw sila tanyo ukharaw ni nga ni ukumaito ka lalo mi binswak tutuag ulorong mat ay the Saunders that sumani pinisukatigil na uraga that sumani usingay na nagunayakalok suma ni makar ang inala uraga ma inyong makikati mani kakutingin ni ukosuda ka nung mipinisuk tabun ukagyak to kaya kakalakalok suwit hanwinning kuma tamatuma pinisukti nung ma imuagot mako ni tukukasan ni niyadok si matsuma umati mut umati ka hanoi ko dito chugo hanoi ng siyak sunga ilchini ilaw na kamulo mita na kurali ko dito kada ka gote maru ko hangit mo na kumero dito chugo at jingwani nyutsigil lutlong intini uhalang rakka tukisin at siya ko na paalo ko loka na tigaswa lang at sumilyo ukiyo ni abadimak o talimalo 45 uke 45 nam mata uhorsu da je khaya hakpo nuna be mi inu mitta uhorsu ngin yasiuri tsiteli yuni kamani aktumik lakhala uksima mata inu magi bukati magi uksudik 1981 mi kang uksumi tenya tukita agutu ya beningal kinyamol don ni mangat kinyamu sapudi ya ni mangat angit tuwini liwati lima angin yu tsudik nuit cheng wala ko maraga katimanok dua mi katimanok dua magaya lumi pagnay pili yami kita tatsu mo halang arang ma uhal sa dito niyo timim magkuti kilang arang ata pigyak ni ligo tinganit 2028 pigyak pala at ligo pagnay lang kita take ni uhak tau yang ngani bininga kinyak kunlo ay si mati lewit Aul tahu lah kita orang ni bininga, nuit cerita kita ni cawal over waktu lewo, dan napi yang kita tenggel waktu lewo, sibun inga gun tengmi, ini makai kita malak semata 1981 mi, sibun inga gun tengmi, nampi ni aisy malu duduk semaga, aisy malu duduk ni itu nu bukar akar ni itu mi, unik cara berkasih juga, mana ini pius itu hangalo, ukau singalo. Ilau simat langit tu James Bay yang hati gini ni 1975 me ati jolok ati jok tolok simat rumi sumur inuit pius itu hangit tapi nyal ati ngawak 9 November 11 1975 me ati jolok ati jok tolok jolok angi hati gini tu ukir ni mak pun ibin soal cerdak pun bigger ham makal cuy jangan ratu alun suang awti jalo tu panir hebat tu nuar lat panir he hatau betil tu tegan ni hatau lu tegan ni inyum makan ni inyum tu hang ni amis walong itu kalau ni tegu senja ubah tu tersiok tu halok semangat timang yang tinggi cuit una Uharu lok semua lok teku nunga angeru kani aku dor suni inu makan nyut inu ipiu situ hangit uhau singit lu angin hati inu ilu anu hatau langar runik an nama aku dicetak kaswak luit pin swak tu sawita uharu lok semua teku inu makibu imai langar runik teku nunga hatau hatta kami pikir ham makik kita nunga tak kaswak suta pikir nunga tak kaswak suta Inu sitta isu aku dicangin isu nak kuri dah hak sura halunan piung itu pal nu sangat sura piung itu lebunga izan nak doktor mai sekiu halunan itu guna belok tu no good lebih nak langit tenganik imej tu ngami Allah sungguh nak sami Allah ni tu mik piung itu mik hak tu ngah evil lalu mik halunan itu tu mik temej tu ni Kalunan sangat cuta, pinswata dan apa cuti. Inui pius itu hangil luhau singil lu, anna mati jau urut cengin ni, arin lu cawu pun cedu bulan. Apa cuti katiku? Takunna hatta kami lekai naga ma, pikir waktu bud, nuna dah swang ni bud, pius nuna dah swang ni bud, ismainya hanyut cawu pun naga ma ni bud, nuna ditinya lu cisya ma ni bud. Ilu nadi Gawa makunun, agak tahu dia sewaktu itu, tapi naik tu walau kau dah hatta mata, suruhlo uturing walau gununa, itu nasi yang ini pihak hatta, nuna biuluk tu lima, miku bayak angal lima pihak hatta, tiket kami angin dah, pihak macamni, imej tu dah ambung walau dua uci. Kanu itu kata orang nak waktu tu, dah tadi tu dah, semua bihak mijuit, bihak ni saya orang yang allah, biki jual minyak pokok dia pun mesuklu, itu dah isap itu ngalang tu dik, temelu orang itu jadi tak pun dah tadi ini makibu, asing ini lo, nuna tu nyawang itu mik, nampinya kau mata aku macuda, nampinya kau mata aku nado hat angin lak. Nunah kasih merumik, nunah kasih merumik sih sunah tangit dasi, dalam waktu sudah. temakwa pilla kaya lo nunalo kapag mata ako manak lo umarun lo at biyata ako di ako manginak makaipita lo kunya daw sige na kaya hangin yung temakwa pinswakta at lewita kung nakata kami imakiulok si malo inyui piusinga pichu daw dun nakata hotang itabu lahigumat ng itabu Tekwa di jutu, hakan nak nak tak di jutu, tak guna hati duit juga. Inyui kau singgalu, piu singgalu, kalau nan pati cetau luni, mikir di cetau luni. Sunau luang itu di jau pagar waktu lewo, tau tu gua malu orang itu. Pins waktu orang keluar palat, piu piu cenak sauru. Lalu lok si malu, inyu makan tinju, tega angin hati ini mi, sunau dah angin ini. Dukudah hadam dengan kami, apa tak kudikuk tumik, kini orang meruk segalanya dikuk tumik, adalah si meruwalu hadam dengan dikuk tumik, pins waktu berdaya menganit, dan tu kisahnya terkagum meraga semua, angin hati kini kami dukudah dengan dia, biusi tu halu, halu si halu, anna umat dijawab ni aku dicanga, dan lak kata ka, tekwa Ating ilang itay gumaraka, dahil ito lang halolok sa mga inyong ito tukapit, yan ang papito kabursi, yan ang inyupak, nala na palok, Stanley Ananak, Samuel Yana Hatak, Sela si Kuki, Pita Akpa Hatak, Lazaro si Ipu, Johnny Watt, asing ilo. Dahil ito lang halolok sa mga ito, kamabalok to it, dahil mga ito inyong ito. Dahil ma, go back to the, yeah. Tanna, okay, then next one. Tanna, inyong makikatimaningan, pigyak si mamat 1981 mi. Abataw lak to mi, abataw lakani, timihutiyuluk, atsuluk lakabitsu ni, abatak milo ni, atikat lakani, pigyak kalak si maluk, tikimik, atikak suni, tiki. Ukhaw si si jamat kanu yut siya ng mga atlo ni orig na jaka yani ipulok si marangal kawat lugu tenya atinga iyo kasi odaw dun na sunilu mita odaw dun na sunilu sunaro kayo luang ito inyo lutukasan nun isumagaswa alak si marangu atak mig iyo tsiulit siya mi atak tao matsugu piyo si tukaw tinakutiginyak tanga Lain itu nuni kau sudah keluar taka. Apa tak mik atau tahun ni 1981 ni inum makan ni kita mesti cikir lok semeruk kengit sumi. Inum makan siaga lori. 80 orang tani ukiul liutit. Inul lagi alam inul sehak semeruk. Kalau nak hangi tu mik semeruk inul silima kesamaan ni. Inul piusingan ni ukhursingan lu. Asyik huring itu anak sutrid, aninyang ningani, ukhurs cedah sudi kadimaju, ukhurs cengat ta ilangat imetulok semaju, biro pelajaru hodi bu, ukhat siakun nang pelajaru palu muda, sukat tumik inyut tijut, inyut silut wenyangan nili tekwa kadimalok semaju, inyut sekarun nasi magatta, ilisalak sutulu haluna dijunyak, ukhurs lagi cemik. Tapi makan mik nampatau halau laku, lucu dia orang kuniti doksimeri. Dan 1981 tak, ukir 45 nyal, tengah ukhagi rumah, pihak sekadar kugula langgar doksimeri. Tengah ngada kapihak tu benang mik ulun mudikir tikit cugu, pinjauhagatta, pinjauhatu nyakunyagatta, ati doktu ni lutekunda langat cuda. Abadu bangun rukangalu, makipi bangun rukangalu. Tapi cuma timingu langgaru, halangaru cuma. Nuci aku dicangin ni, yang kasih aku dicangin ni lu. Tertakulut langgaru kata kata. Nakin jauh mangau hak kado entah. Ukir 45 nyabu. Sunahangi cukup, sunahari cukup, pizza dahangi cukup. Pekerjaan itu mina itu mina pizza dahangi cukup. Wigo yang housing itu sunarliman halam Julia aku bertitik lagi nunat ini Quebec ni asing ini lo housing dengan mulingan ini pihurit cianik timini kina ni sunak kulit sana sunak hangit waktu gulok tu dekun nak kagun ni. Tapi macam ko ada ngom tapi kan ni itu pikir sama hati kisah macam hati pikir sama ni pagoh hadap suri. Tanah semua ni tu jani ibu jani pitalo abik. Tanah terlepas itu jani pitalo abik. Tak kuat pihak ni dia kata orang semula ketiu, apa tak timi ugeng alok semula imej tu suni, si cemani juru siani ketimani hak suni, juru siani timi makaya singin ni piu ni, makip bikun ni tu, tak kami ni pingat kun ni tu, katibu nyonya ni lima kau makumin ni tu, katibu ilnya ni tu tak ikun ni tu. Rusia ni sistem ni kadang-kadang itu sudah sulit pingasuk makip beo kadang-kadang ni makin anak aku dah maksiat dengan ni nyerok tahu semati sulit. Yani ibu lu, ayah sekitar lu, anak lu, uang lu. Teman nabi yang tu kesemar dengan pingi itu baru temat tu lok semar. Kalau aku mal, aku senak tu mikir lu aku mikir inyai piusingan, ohau singan lu. Bila kebit juga aku mal. Sepikalat negara sunah itu uluak pun, demakuninga nyucur begini yang itu uluak ni pinjauh terlok semua tak kuat tanat tinggal, tekuninga pinjauh terus semua ini ikhwan cikgu terus sunilu nakumik ukhairu semua ini makan arunya kasih sejauh negara cik lagu timik ukhairu setelah tanat tinggal next tema. Inum mak 1981 timim mak mik aku sepatutnya hendak sedik pinch tu kita agak tujuh tu ni ugalod apa tak ku hantu lima hantu tu kami unat tinggal buang itu mik tinggal nak doh hati tu inyut itu ukur siup pilih ugi ahang nengah isuman nak tu jauh waktu tu dah na tinggal. Apa tu misalnya orang tu ni nyukaga ni senang orang tu lagi alon tu jauh sih itu kelamurlu, biru boy itu kelamurlu, ukuran ni tiga macam tu kan ni silap pengan itu, ilmu tu jauh ni ati ini, ilmu tu jauh tak kuah, allah kali agak jauh semula pun akbidal cerita jauh kahro tu nuna lidi mana, ukah sulit pilih situ kalau kan warna makan apa, sunah kaya hak pita, temat tu ni. Inu pingin ni, inu ciut ni, umat kaya siapa ni aku makutta, kalau nanti inu lekan waksuda, teman nolok semat tak kuah, ukhau semik, inu mager ukhak tapi ni ada siangan ni, inu lima ni pitilu, terlima ni pitilakan ni, imet tu kaya aku lagu ni, tenya, ukhau sejak ni utimi mager nganu itu gelik, nolok tak hamil itu tak kuah, ukuah. Apa tu adlangit? Temat tu ni bunga siap pegang ni puturi kerat cuma bunga timin makannya khayak tu semua tiket ni bunga tukar lal ni kahijingan ni puturi kerat cuma kerak tu tak kuninga upiriyor cikar waksuda apa tu kudu gupin suara tengin nasu tu lo tenya ukhalang asyaga ukut tak kunan itu inulimat. Kingu magiyangan, timim magkita ako man, ukaw sila ng mga alchiyo na tumik. Tema, takunonga, abong awlik na loabik ka man, tena, inyong magpiyaw ko rin ningan, yung kasitidaw kaya lok si mami mat, abatak kutigot. Alat, sinya kami napasutik. Ukhaw sila ng iyo ko na tiyanik. Nirwak suwit, khinak suwit.

Yaksi, Yohanes Inyeluyuk, Yani Ananak, Nala Napaluk, Damus Humak, Tivi Paningayak. Takunani, Amir Kuduluk to Inyuruni David Inyaksi, Umirang Milk. Takua, Nawaktau Shudik, Ila Tikua Dau Shudik, Tetsuming a Timimik, Yang Kasi Chigalok Simaruga Lord, Satu in the Seamut, Ingit Shudik. Si kucing tak dengan tumbulun itu, pengenai semerok tanggung asal ni orang yang musunamik. Pinjaswa gerak tawening ini pinjaswa sudah, tapan aja hatta lakukan. Timim mahu beli si cengani, napada urut cengani, senaga swak sudah. Tapi kuah, uhau sila kanu mahu macam tu alway. Akhirnya lalu merak semal waktu menyuruh udah cuma itu bicara galakan tema itu lagi udah cenit dilugu tema tak kuat ketika waktu menyingin 1984 minit ketika malam ni merak ingat lima 1985 ni seni kiluan ni seni kiluan waktu menyingin tiga hari tinggal hakan mereka penyesuaian kami. Adik cengang ini semua kerja waktu ini, adik cuma tiga hari ini dia langsung saja mita. Amisuni adik orang itu ni, ukhara ini orang orang luar, orang takut siapa, takut orang suka mik adik cengang waktu ini, dan ukhara terlengah ku suka, ukhara yang ada temangai anak pada ini orang itu, tapi kuah. Saya berdikut asing itu, ukur sudah kanu mempengnai ya, winin suka membaca kalau mangnya itu timilianga, tu kedak tu winin mera, ikut kita celer, kita kuat terdetch mengatur mik, ati tidak cawat di itu ni, tisi guna dengan mikir waktu dek kudul dah, terdetch mengatur hakannya singi man, pelajar orang mana kuat. Lahat-lahat sudah suka dalam hati itu ada tu sahaja si berlian tu ini sunyi tu, tukingalu, iji jumulak pelajar sunyi, asyik ni ikhlas pun saya tu ikatiku, suka memang kalau maknanya tu lulus lewat, suka memang juga hati langsir siut, suka macam tu, dan timi suka memang 1985 ini semua gaya benuk mik, tekunung hati tu yau kahuri. Nampak orang cengeng ni, benda hak tu benda nintak. Ati ngah ok cengeng macam keluar, ukhareng sejaga, siud cengeng rusak tadi yang sebut pinga semua tu khasin. Suka ukhare sejaga nampun angeruk kauik. Inut tujuh dunia saya ada halangeruk, halum nadi jauh dengan telur ni. Tanah timi senapulia siabut. Tanah itu kerja bukan. Biju biniu cuni, ilah ini makan ni, katimak yang orang ni biju biniu cuni, ini tu dia buni, pita kagali una, lagi lada biniu cuni, pinjau waktu setiap kita orang memang awak tak kuno, pinjau suci kita harus dilunga, ukiu si jamak kolok tu, nasi malok tu, ini tu dia buni cuni. Pinjauk pelajar lalat tu, ukur sedang ni lukinya orang di Canada, government ni piu, pita kasuhu lasim mata. Dia macam ini pangnai udah hak sura, ukiu nu terlimanu. Isi bi pelajar langgar unik, ilah kerja bone itu, piu di 6 Oktober leh udah kita datangan ni, akses ilah semua lugu. Katimari ni ilah kerja cerita lugu sulit jupi ibu, ibu amio. Dan jika rulang itu, jika rulang itu, takkan mungkin untuk terlibat untuk pinjauk tawar liar seni pangnai tiada. Takkan rulang itu with biasa itu halal jadi kulo kau makuni timah hutingan nut Heritage Canada kunut makib corporation kunullo. Dan yang harus dengan yang harus dengan hak asal mereka harus dengan kita harus dengan jauh dengan kita pikulanga. 2019 ni aku jadi nak ukir makbunat ramai 2021 ni kini orang ni nak kasih.

0: Adobe Hatalanga Seed. They made a generic good Sagula with a Pagna Elder. They cook you to limit Pagna Pagna Divini. Villarreal only Macbun is Hulu, King of the Haxim Mata, to hook a hat to William again, the Macbu with Suma, Jubi Bugasat. They met to the Pagna Simoutinic, Sanahadil Larealo, Bill Hanatua, Sulu. Umarang sente to hook a salar remembered. They kunuma. King of Octopalo, the Dolo Road. In an easy in the Drinagona to Haranillo, the Litinic. Tana Pinel Dosimeridanium with King of Octosimeru Long. No kind of Dosimat Nagito, our the Kudemang Arena to it. Una Katiman 2023 me at Dolo Road at Ingwa Mazo Mazo. Uhamari uti me inui uhausing in the annual suit of Sunom Mangata. Inupti uhausing actu, civil living tinipitas emeritinic. Sugami aninactu, sugami halunadi to inulaga loctilda, king of artinu. We Atilio Hatigilo Room, Uhorsu, Anna Yawdingita, Pinswakta Udi Hatanakanik, Kinor Hakasarlo, Susway of the Chiaraswarlo, Sakudos, Iparanatos in the Rikudi, that chair at Sudik, that quarter at the Doctor Venik, Jupi Ipulu, Uwangalo, to know it to hook a hatter at a million and
1: William, Jaman nak kecil awak semangat tio kanu itu nak yang mengakini awak yang katuk ya kagak tahun makin bikin nuaru semangat tak angin ni agak awak mengata kau emang itu dah kau ni awak mengata imakaluni mikir awak ing mekait sini awak mengata kau emang itu kisah ni tadi semua ni nama gayak kau tu makin bikin mualil awak semangat tak kujuami zebedi yupi amaluta roda. Apa lagi yang tak semat sura kina, yang digimai tunik tunik jauh magal waktu gud, okau sila kena muda tuk tahu yuk sauni waktu mik. Dalam nak tinggal nak kapi yang mat, teman okau malau terapi ta angilau simang mat, yai ilau suri lu, dah itu mana tak bayi ilau bu, agi kau sikit suni. Ya tunik ni waktu gud, teman nak kina, ya kuak sa galak suta glad, ya peti lo okau suni. Let's get out of here before he changes his mind. Anilikta. Asiganik ka, isumatalaw ka, sinagaw. Taman daw ka kumalaw ka, nakong may makiksungan. Hukunin nga, iksiwa yun.
0: Ay. At ay si Yulo, pitamilyo, yayamilyo. Takko, ang rukawot suli, ang rukawot suli, ang rukawot suli, ang rukawot suli. Angit tak kuninga katimariu hati meni angit tidak ada alam memata isumaliu kecil sedulur semam mata magipikunno angiru kangan itu nyawa itu waktu nak sengin nilu tak kudu itu unik kari waktu bersuara katimariu nilu katimariu nyawa di katimariu itu sulung mangata unik kari waktu bersuara katinganin maringan nilu seluni jauhumi. Sila ni jemu, nama ni kering keluak semua. Awal ruga bikut, nuiz ni jat semua. Unik kau jauh mesuwit. Aku macam hadau di siang ini nak suak tahu. Aba tahu pinjau suak tengah ni ulu muti kita ni. Ime itu pinjau suak tahu. Aba ni lakukan. Lakat tersiak suka nak suak tahu. Ikerung itu apa pada? Uha, hani jinnya ulda. Pinjau ni jat siak, unai ulda orang betul juga. Temakuninga pikulit cini kini apa naola pikulit cini kini apa sakti itu kini apa sakti jauh pikulit cini ni ikerudula kecuali ikerong mata William temaunanya ulah bit yang itu sulit juga waktu makip pikulun annau mati jat annau mati sehatau sehatun piau rugut Tekolo, Kinore, Atulak Talo, Ilanatura, Rekasaloxamuru, Milia Nimada Missuni, Milia Nimada. Sulu hukti simata magipikuti hukti mit. Tamain nulikayok tau sudah.

low tide dinitjari qayoq 6:29 a.m. ulitjari niasuni 12:41 dinitjari niamitsuni unnusaq 6 low tide 6:49 p.m.

0: Sarah, at du også til logo, når du ser mig af ud. Ulago Sarah.
1: Ulago.
0: Du sagde så godt.
1: Okay. Ullo mi inga sorti nikku ut 97. Inga sorti 97. 5 5 la 6 0 6. Malikumagutsi. Inga sort 97. Nalugu. Ingerote limata 97 nana ngayo maligumagutsi 606 bigesibung atani iji ka uita tikita kohlunga maligatsa hoti nikka manakto ilingini. Amen. Nikto inik atanak mik ayuga hangito mik atanik angayok kayo ang ubok. Nunak juak huwiya sa uti halakli. Hikik taylo unoktot huwiya sa leklit. Takanit siya kung ilay. Inga ko tayo 97. Yeah, okay. Okay. Nunak juak huwiya sa uti halakli. Hikik taylo unoktot huwiya sa leklit. Nubujayit nubutagin nilo hiknitat tatsuma na yuktanganipot. Nalagok ni na manak tumilo. Pinaswak ni tatsuma ang ayok hawing ata tungabiba. Tatsuma ikumak sibuliriba. Ikwa lay lunilo akirakto tinginit tamani tunik. Tatsuma haumalaho tingita nunakjua haumadipa. Nunakjua tamatuminga takugami sayulikpo. Hakait auput nilatitut ataniup na yutininganut. Ataniu na yutininganik nunakjua limak teimepok. Hilait na lunaik sibo tatsuma isuaktul ninganik. Inulimalu tatsuma niktunak ninga takuba. Sana si mayunik tutsiawe haktulimat kangusut titaulit. Kutingwanik atutihangitunik piyuyuri jutihaktut. Kutigiyo yusi tamatsi dana pamatikbigisiyuk. Sayuni tusagami alianay ko sulikpo. Yudawlo paningit nektuilikpot. Atanik akiswinitit pichotigilugit. Atanik hutsinak pa ngubutit nunakjolimami. Anginak paulo dilo kutigiyo yulimani. Ataniyo naligibait. Piungitumik umigiyalit. Tatsama inuhotingita inusingit saputisimamagit. Pihungitut pinaswak tinginik sa puti bait. Haumayok iswak tuli yulutnut haumaybok. O matimigulo na matumik pinaswak tut huwiasut titawut. At anakmik huwiasawit si ilitsi iswak tuli yusi. Atingalo ito na itok huyawisiuk. At anakmik. Takong akto, Betsy.
2: Nako, mi Sarah.
1: Uluhat siya. Uwa ulo. Bye.

0: Ningirovik 1784 me Ningirovik Stacy Lonit 1784
1: Eva Hiti Yohala Ningator 0898 Mary L. Agnatuk 0206 Mary L. 0206

Sesi kau pakai apa yang kita hari nak talk pat? Tiantar 2-2-3-3-5-B. Ilung 2-9-8-6 halo tu.

0: mana ojalá más a dejar seguir bonga ni tío si a tío si a joder que nos pagan en una bimmi tan nao na tiki si mamme yo ni tío tic festa bo muta si uya mi tabe ti angu tingu a aga lo a tabe ti ngay
1: a malik
0: a a me su vichu di tiki di dao kuma si malik ya kao ilo ni 2026
1: tiki di dao kuma na mutu ina no na rinno tiki si a ni Hai hoja uga ma.
0: Nei. Uha kunna hina mo alla nak manga pekka oilo ne.
1: Ah. Nuna binne ilo unna gine nuna linne. Mitcha usi aksi malakkuma. Ida gine pigi alla hatta sama. Ida gine rakka agutama hatta sama. Taane sattu yuttu tigilu bit. Tai veidu. Ta. Tamatsumu gaula tita usu munga hai hoja utsuma.
0: Nei. Hangali Ni chau ti me tigo si ga ngalok si ma bibi ko sa ga ngasu ni. Ni chau si yau ti me.
1: Tigo si lage lage mga 35 niyong kiyo halak sunga. Taman na inuwi ito ko si nga gulaw yung may matay matun na. Tigo si si mangi me niya ma tamat siya mga ni chau ti me. Ay to siya da si mga ko. Inuwi ito ko si nga tukso ko. Nyt jag ser upp till mig att ni är upp. Så hon är här hemma. Den inom mig och lär mig. Innan jag tar och målar och jag kan just inte ha skit som ni. Att ta och ni är med som ni pinnar så upp till mig att ta mig nick.
0: Nej, när jag tar in inom mig.
1: Kan jag ta mig nytt jag ser upp till mig att så. Att inga och har målar upp till mig att så hon är rejäck.
0: Nej.
1: Wat lagu natara aku ni ni ada mitra si laktir si maya yusa pingasap.
0: Ya hai le. Suli nama wala aru langwa suki bi mitra luta agak tulu de.
1: Kau di tau si maga lop minya makisi ane atau cikula situ aku mata makul kadap nangin mat. Eh pangan lagi ahak nangah hatta tu. Tai main minya mata kemana.
0: Suli nali anu nali aula yake nak pagi si mabio ali anak ni pop suni tiki tidau lak si malawi ni telutan mo
1: tahan esok ni ni uha kunna kuma tahan esok tu tiki aku tiki si mak kita kimo aku tiki suvi kisi ani imi ni Tiga mea takkan tak semua pina suap semua ini ni kita jangan nak buat kasur mama kaki semua uha guna tu ma aku ni ni ulat tu tahun sabtu malik hat sudi lo piu bisuka tahun sabtu ni ngah utar tiga lagu dalik tu me umina semua yang hangi tu Kunga sa kuti si Mayuit. Ukuni nga change na yaw so na hakni ni atong ngituit. Taan sa kuti li sukwala yaw niya ngutingit. Akna nang ilo ulit si Mayuit. Takpo pifuyak tito. Tukimo ang uti o tilabi aliyang isuka. Ano kak si Mani pimagyo tito at sunik. Pimagyo ni kung ano taan sa kuni nga tayo tumono na liyo.
0: Tahan esok kosingin ni lo pingua aja kade.
1: Pingua ngin lah tweet. Atau geng itu ni lo tahan esok kosoknya tu semua sutik. Nitau siak tiu so nita apa ni? Kau gimana so one? Tahan esok tweet. Ile kanak ni say. Nalanga dia hak ni say. Kau gimana so mumiyo?
0: Suli. Unno tingua langa kami negi untuk palu kami tukalut silanga kaya dasi untuk mewu ni unno tukalut untuk palu lok memang dah nicias siap ti tingua telok tu
1: nah negi percaya tingua kasual tu tak kaya kerja kata pipi di makku percaya kasual aku mina semua matai mai kasual langa mewu hanyut hanya aku kiat
0: kena kene ilah langa kami
1: tak seminga kaya seminga ay pahal lagi lang ako nga pidi hearing
2: Sihulipami nit tusak niya ni hak tilugo haylok sama miyuk au palum miyuk tapi tiang tingwa tungas titaule ammalo ikayok tinga pili ero kangit sumiyo tungas titaule